0: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང Mo ula, kirang pinya ga dalis.
1: Ra o, mo la kham sa nga o, ren he. Ren he, yo de de da, de da.
0: Mo la chen xi dian bu qiu de min du. Cham ren min wo xi, cham ren wo xin ge min du. Mi mang che ren he zi ge.
1: Mo la kham sa.
0: Lu lu xie song a, nga ma xi zhu yi.
1: Les.
2: O si. Ran su yin ba, de xiao da mo ge da zi qie wo. De xiao da. O si.
1: 莫拉公干啥？哦，我是离开是不？然后对的呀，对的。你追看咋子？还可别说了，气死！莫拉，你看他新这女婿，去年对都给，你把个许过？
2: 呀，我一出来当姐，让起了个来给对来拉不要嘛是？就是怕老阿舅，
1: 你看起买这，看清姐姐，原厂可怕老热。
2: 昨天嘛呢，老六姐去洗。嗯，今晚呢，我没搞大，可中哎。
1: 来，今晚你有没得？来个个来看绿豆。我在。土路吃过去的，个来是啥药是吧？今晚呢，参加两个钱嘛对啊，老群居在的参加两个钱的有药嘛是。苏超那请的肯定去啊是吧？这话差不多两万个月呢，俺们这吃药嘛是老六姐请我。
2: 雷斯莫拉，土地不难。藤多上，你也参谋，是个全国的区域的，省不上过去，各地不去的买。车长，让给，随我忙着去啊，可就爱我。
3: 土地不难莫拉，你也莫让了，想不起来就。
2: 嗯，有啊。

0: ਉਪ ਜਿਮੂਪ ਦੀ ਜੇਸ਼ੂ ਤਾਂਗੇ ਸੇਮਸਾ ਕੇ ਛਵਾ ਟੁਮਨੇ ਗੁਨਲਾ ਦੇ ਤਾਂਚੀ ਖਵਾਂਗਾ ਲੈਵਾਜੇ ਗੁਜੀ ਟੂਜੀ ਨਗਾ ਨਾਨੀ ਛੂ
1: ਸਿੰਗਲ ਨੂਗਾਂ ਪੈਂਜੋਂ ਯੇਲਾ ਨੂਗਾਂ ਕੀ ਨੂਬੂ ਹਾਜਾ ਗੋਰ ਤੁੰਜੋਰ ਨੀਏ ਦੋਂਗੇ ਪੈਂਜੋਂ ਨਾ ਨਿਯਮ ਤੋ ਪੀਜੇ ਥੋਵੇ ਪੀਜੇ ਜੇ ਬੁਰਜੇ ਜੋਂਗੂ ਸਿੰਗਲ ਨੂਗਾਂ ਪੈਂਜੋਂ ਯੇਲਾ ਨੂਗਾਂ
2: ਯਾਮੀ ਕਿੰਬੇ ਨਗੂੰ ਦੀਬ ਮੇਪਤਾ ਨਗੂੰ ਕਾਪਾ ਨਚੀ ਯਕਸ ਤੇਬਾ ਗੋਨਾ guyu kor lochin ni de loch chik chen che ma to kwa so ki ya me ni chu thun si kyo bu ching pi thang to phi tha ching pi thang ki thun che ching pi lu ni ge gap ki chi wa la ki yu be ya me na chu chu si si ji xin ki ni chu le chu be min chu di wen tu ki leng kyo thab lam ki ko ni min chu na gun ki sa wa ge thub la min chu ki gyu rim nang kap ya me go be tha na gun la phuk to mi be tho ni shyo gyun kang ya me ba ya ne sang thu
3: gyun thong ya me ni ri tha thie wei ren xin ki ya me ni la phen bu yu Gyurim yong la shibshu yubye, shibshu byuchi la genlin yu. Kabarang cha, lewo ye gujik, chusum gugu, gu chusum. Sanye, lasa nyang chen lam fukang mian kang ki nyedu bu sarbe kachu qingbi tang. Nanye di tang di ne, shikazi lumche di kuyo kachu qingbi tang nanye meche chongkang. Logo chonggir nidong chu, gwenbu lam, loga lupchung tang buyo kachu qingbi tang nanye meche chongkang.
4: Daya, cha a kisa,
5: cha di le dur dur chubi.
4: Chaka di siskiwa keyo mare. Rambu lo chinchini mare. Hanli fang di pechi shitanda. Di nangi gyubzi zoni, rengchunga menzari. Che zang zhari gyun qingmindu la.
6: Zhana gu, ya huji che yi.
7: Susui zhe mengyo lu deje Hanli fang pechi dani dhigwa ri.
8: Du xie gamu jubzhanji, pupu dan. Susui zhe mengu yun, chuzi dile rinzi ji pupu dan. Ani chubzi dan, chui ya huji lingi.
9: Zhaya wu shi chasha.
3: 都是也出口下了你让他去打压的韩立方给吞下沙的日子去了了呀你们我了呀慢慢细细细的南部了呀南部半部也不是有的韩立方的我那也要多韩立方跟踪店给阿们那个班的文字也不是那种了他是温州重点强国长韩立方从康公司旁冷书 Mizhu Sanbye Wo Hanli Fang Chongkang Lingguo Xialam Ki Gekab Lokche Kachui Hanli Fang Chongkang
10: Langkhor Dongwa Thang Khala Sawa Nyi Nyewe Gup Bakbar Sezhu Langzi Yu Fang Bakwa Zangsi Khang Du Pip Thang Yu Fang Bakwa Zangsi Khang Ki Ribu Mibar Nyam Lin Thang Tsoda Nangcho Lengshu Tunba Thang Gangla Sezhu Langba Bakbe Nyenze Thang Lun Zhung Bakwa Pyu Nen Sika Kepa Soki Bakbe Nyetun Yu Tse Yu Fang Bakwa Zangsi Khang Du Pip Nen Rimi Ngan Nyam Lin Thang Tsoda Nangcho Yu Fang Bakwa Zangsi Khang Ki Chile Mi Nen Zubdun Wo Bang Nen Ju Dup Thang Bakwa Zangsi Chiga Yubi Guni Pibar, Gersushu, Tanda Kabar Gemne, Wunga Chesi, Yu Fang Bakwa Zangsi Kanki, Chile Mine, Kiki Bakwa, Dagyong Chibe, Sigyong Longchu Cheshola.